0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Arman Maulana, tunggu aku di sana ya. Oke, fans Gema Merdeka, pagi hari ini kita sudah berada di Tiramantuk untuk sesi yang kedua ya. Jadi Yulia sudah menyiapkan informasi seputar resep masakan untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: 97.7 FM

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kali ini fans Gema Merdeka, Yuli akan mengajak Anda untuk memasak bakso ya, baik pentol maupun kuahnya. Gimana caranya bikin bakso biar enak ya? Dan juga kali ini ada bakso dengan pentol mercon. Nah ya, ini juga pedas kuahnya ya, baksonya juga pedas juga. Oke fans Gema Merdeka, kali ini Yuli bakal putarkan dulu lagu untuk mengawali jumpa kita di tiraman untuk sesi yang kedua dari BCL dan juga Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Jika dari Melly Guslow ya. Oke, fans ya, kali ini kita bikin bakso atau pentol kuah pedas ya. Nah, ini namanya pentol mercon dan juga kuahnya pedas. Nah, untuk bahan-bahannya fans ya, yang perlu Anda siapkan untuk bumbu halusnya, siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3-4 buah cabai merah besar, 7 buah cabai rawit, ini opsional ya, kalau suka pedas bisa ditambah ya. Dan secukupnya minyak untuk memblender bumbu. 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ada juga Anda harus menyiapkan 500-700 kurang lebih air. Ini tergantung banyak sedikitnya kuah yang ingin Anda buat. 1 sendok makan cabai bubuk ya. Nah, untuk isiannya, bahan isiannya ada 20 biji bakso ya. Ini isiannya opsional. Bisa pakai stok apa aja yang ada di rumah ya, bisa diganti bakso ayam atau pentol aci isi gaji atau puyuh. Ada juga bakso ikan dan juga aneka suki-sukian ya. 1-2 bungkus jamur enoki, ini opsional, boleh di skip ya Vanstia, kalau memang ada stok di kulkas juga boleh dipakai. Terus secukupnya bawang daun, ini ambil bagian hijaunya aja, boleh di skip kalau lagi gak ada. Terus 100 gram gaji sapi, pilih gaji sapi kualitas bagus ya, yang gak bisa larut dalam panas. Nah, Vanstia Gema Merdeka ada juga pakai ayam ya, gaji ayam juga ada, biar kuahnya itu lebih gurih Vanstia dan berlemak ya. Nah, bagaimana cara membuatnya Vanstia Gema Merdeka, kita nikmati dulu. Kali ini diputarkan dari Ika Putri, ada Mr. Judge.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama, tirai musik aktivitas ya. Kita lanjutkan lagi Fans ya Gema Merdeka, cara membuat bakso pentol kuah pedas ya. Nah yang pertama, setelah Anda mempersiapkan bahan-bahannya tadi, pertama haluskan semua bumbu pakai chopper ya. Kalau nggak ada bisa diulek ya, tapi dihaluskan. Lalu panaskan pan, masukkan bumbu halus, tumis sampai bumbunya matang. Tambahkan air sebanyak yang kita mau. Nah, Fansia, biasanya boleh pakai 500 ml, terus masukkan gaji sapi ataupun ayam. Nah, tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, tes rasa, tunggu sampai mendidih. Lalu masukkan isian bakso ya. Dilanjut dengan masukkan jamur enoki juga. Masak terus sampai diaduk ya. Sambil diaduk sesekali mungkin sampai bakso dan juga jamurnya matang. Terakhir masukkan bawang daun dan juga cabai bubuk ya. Ini aduk secara rata, tes rasa, terus matikan api. Nah, Fansi Gema Merdeka, bakso kuah pedas siap dinikmati. Cocok menjadi teman nonton saat mendung atau hujan. Fansi Gema Merdeka, happy cooking. Dan jangan lupa Fansi Gema Merdeka dicicipin dulu ya. Kalau sudah enak, boleh telepon Yuli ya untuk mencicipi. Oke, Fansi Gema Merdeka, selamat memasak bakso pentol kuah pedas ya. Bakso mercon kuah pedas. Oke, Fansi ya. Kita nikmati kali ini dari Andra and the Backbone, ada Maafkan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans ya. Gema Merdeka, waktu sudah mendekat saja ke jam 9 pagi. Tapi sebelum berakhir, Yulia informasikan untuk Anda Fans ya, untuk Anda masyarakat di seputaran Sesetan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saban, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Sesetan. Tepatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, sebelah Apoteka 24 Sesetan. Teleponnya di 0361 722226, atau di WhatsApp 081 704 743 41. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Ya fans Tiago Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Tirama Tira Musik Aktivitas untuk edisi hari ini di lembaran 3 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Jigos Renaldi bersama Faria Pulau Dewata. Oke fans setia, saya Ilham bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa di Dana Ban Setia Gemarudeka Ring di JJ pada mengenah rasa bagi pisan di tiang keserenaldi sida tangkil galas memangkin pada mona rahina raspati katakan kapeng tiga sasih September war sekali tali enam likur naka dibiasa anda jeng ring Ban Setia Gemarudeka sami melile cita nuklaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ngantar segala puput jam solas yang melebus bos. Nah, moga-moga Ban Setia Gemarudeka kantun jesi depangihin sada kena rajang dan kirang puna pelan punapi terus tatu wentan ringsor puna yang pramekawi. Sedarang landur ngiring ekselen sembah pengas tunggaran di tiang pina ke pemunggah acara. Om Swastiastu. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panisti agama merdeka sami, sedengar sang tembang macibur. Pasti keje sampun pada terhibur, dua ning sida dorong di tiang, tembang gala semua ke demang kini kini. Rajang semang dumun, semedon, suk semua atas gabungannya, kenten nge. Belia nabas, kan kabar belian, ya nabas, tumben. Sibuk mungkin niki belia nabas, ring belabatuh. Pak Cahya ring tangeb yang lagi

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane Panitia Merdeka sami medilar sampun tembang kesenangan Panitia Merdeka senengar sang tembang masaput bagie. Nggih, mugi sampun dari Bordoan ini sampun keputar inggal semoga demangkin. Yong de batu bulan mat pagi. Tumben eh. Punapi kata yong de mriki nak simpang biasen pole mantan simpang yong de batu bulan. Naruk Jaya nyalian kapit bergabung. Siro wau niki pande putu sige mas bedulu. Kadek Rahmawati Singapadu selamat pagi dek. Kiriman nasgornya sudah nyampe niki. Mi tumben ngirim nasi goreng spesial telur dua telur dadar. Baik hati niki penggemar. Panitia Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Nah, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Panitia Merdeka minyak gosok cap tunggal juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak. Untuk sakit kepala, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, naniki mengenah ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, ngelantor dada hubungi Apotekku Sesetan, naniki mengenah ring Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, ngeh. Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 76, Masjid Dian 74 Denpasar, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Ahmad Yani, mengenai ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, Kutawi dada subungi Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

Inggi, dedane panjenengan agung merdeka sami tu Ferdi sampun temang sidat orang di tiang seneng ngarasang kipa-kipa menawi sampun taribur niki nggih. Yong de niki tiang pas lagi makan di warung Mirang Gema Merdeka. Mih. Warung nasi beguling niki nggih, mantap. Lan semnon sami sane arse jagi nyarengin male bos-bos spesial gala on air durusan di 081558977 ngawit jam dase nggih. Lagu-lagu sane pacang munggah male bos sareng acara spesial on air sampun di tiang up ring story WA Gema Merdeka nggih. Durusan pilih-pilih male bos sane sian jagi ke arsang kenten. Nemangke tidak ngaturang padewasan umum panisti agama merdeka dawi ale ayuning dewasa ran namangkin banyu uruk baik untuk membuat bendungan kale kutile baik untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api kale rumpuh tidak baik untuk pindah rumah memelihara ayam itik sapi kerbau kambing babi kale tampak tidak baik untuk dewasa nikah. Merdeka Cule tidak baik untuk melakukan semua macam iadnya.

0: Ingi didane panitia kemerdekaan Sarang Sami kandung gelaran Pari Abdi Dewata memang kenering paletan kepengkaling ya kadi biasanya beran Uraspati tawe hari Kamis wantah acara spesial gala on air 081558977 sane kemandi jaginya rengin durusan nggih titian sampun buka lain 081558977 menawi semeton sampun wedat sane gabung. Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu Rajang Semanggi.
0: Semang sarang sire reng DJ.
1: Yang naruk jaya reng nyalian ji.
0: Oh naruk jaya. Kayak kabar tumben eh.
1: Ya ajik tumben yang ngidang. Saling aduh. Sapa kene ku napi gadre
0: niki. Itu gara gadre beci. Berarti berjodoh niki ketemu di medsos.
1: Nggih. Durung ngidang ketemu ring langsung ya nang.
0: Eh maklum naruk orangnya sibuk terus.
1: Aji sana sibuk, tiang terus sering tuliko bisa Pak Senter mencukur ji.
0: Eh, mudah yang ketepo eh, bong ngebobo.
1: Tapi jak terus ngeden-ngeden yang kena ji yang
0: dan ngeden. Kang Wang sebatas dikenah gede malu. Durusan lagu beli naruk.
1: Enggak tembang nek kentan Adi ngelahang.
0: Oh, Adi ngelahang. Yeah, langsung oh, salamnya.
1: Enggak, salam demun kidek niki sarang pendengar Demam Merdeka niki ringgit jadi pada magena. Ring nyalian niki akeh sane monitor ring warung-warung niki nggih tengidang jadi yang nguling niki siki kalih niki ya. Semua sane sampun status tune niki ring Gemah Merdeka niki. Nemaninan jik gue sane siaran kita.
0: Nggih.
1: Bagadre kidek majang remo pani ebi, beli de apong, beli de depongki wenten. Liroy skane taler nggih. Nggih cita maka sami sampun jik Gus.
0: Eh nge, suk semua naruk jaya
1: sekeng
0: nyalian kapit
1: om sati santi santi om
0: eh nge, demogi santi mwali karasang tembang adi ngelahang.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli pastinya tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Sing jek gitu Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.

0: Ini dedane panisti aku maru dikasami landor male kanton ringlaran acara spesial gala on air di 081558977. Nggih menawi wonten semanten sampun bergabung di tiang sang redumun menawi sampun siaga pacang nyarengin. Om Swastiastu Gem.
1: Om Swastiastu Jogos.
0: Nggih sarang sirir yang dijo niki.
1: Yang Pak Cahya saking tanggap ya.
0: Pak Cahya, wow, selamat pagi Pak Cahya, tumben berkabar.
1: Iya, saya semua. Kopi gak terlalu makan ya, Gus.
0: Astunggara juga, Gus, gak terlalu
1: pecah. Namanya nonton on air kita aja, Gus.
0: Kangen ya, kangen on air. Pak Cahya, lagunya
1: ada pun? Lagunya Tri Puspa, juga gendeh.
0: Juga gendeh, meh. Gendeh pesuapi ini, Ki, Pak Cahya.
1: Ini suapi, kubar.
0: Ada asal percaya aja gede berarti yang kini
1: yang mengatakan ini majang mau pada Ramawati mau putu ke Boywo mau Mini Asih Ruiz Kani Gus Bawo mau kade Ratna Pak Kesia saking tanggap sana makaryo ring ring munggu ini majang juga satu galah
0: suksemo
1: santi om
0: Suksema Mali Pak Cahya ring tanggap niki jege gendek karesang.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Inggih, dedane panitia kemerdeka Serang Sami, gelaran Paria Plu Dewata, spesial gala on air, 1 jam ngantos jam 11 siang. Inggih. Durusan semton, sane pacang nyarengin 081-55-8097, menawi sampun wintan geranjing, di tiang sangre. Om Swastiastu GM, inggih. Serang sirai
1: ready. Swastiastu GM, jiko.
0: Swastiastu, sirai niki.
1: Yang pandai putus sige Banjarmas gue dulu juga.
0: Oh, beli pandai putus sige. Yeah.
1: Tapi langs- gak tau niki juga, suwe dan kan kesunduk niki juga.
0: Ya, yeah, lumayan lama niki suwe dan kesunduk. Astung kare, amangkin kari becik niki gak tau. Lagu demun beli putu. Suwe
1: sehat selalu.
0: Terus yang lagunya demun?
1: Ya, yeah, lagu. Tiang dan boleh nyingak kena, tapi je tiang nyarang mantan.
0: Oke, okay, dan baiklah. Yeah.
1: Salam Palmantan.
0: Nggih nggih, salam-salam
1: nggih. Nggih, tiyang Magatro niki buat istri tercinta Kadak Rusmandani.
0: Nggih.
1: Ajeng Makaryo, talar pianak tiyang Pandi Putranta Febri. Kadak Radeva Panayoga Bega. Niki yang seno Banjarmas di Bala. Pak Nyoman Loko Pengkel Las Pengkol Wanayu. Nggih, menika mantan jigos.
0: Nggih, suksema Pandi.
1: Nggih, jigos lagi yang bertugas di Sinta Bantu. Para masan, om santi sajak
0: ibu. Ingat niki beli pandai putus sige mas bedulu sambon bergabung suksema rahayu serang sami sembilan niki ring bedulu tika pagreki atau orang di tiang kewandan sederangnya nih dua nih galas sampun dengan solas nih kadi biasa tengah jam di tiang kesarangin oleh teh lemon madu.
2: Segernya kelewatan baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inggih, dedane panitia setia gemar Dika Serang Sami. Yuk lanjut. Inggih, kanton spesial gala on air ngantos jam 11 siang. Menawi sampun wedan bergabung di Tiang Sangre ring 081-55-8977. Inggih. Om Swastiastu GM. Menawi sampun ngeranjing niki sampun di Tiang ring 081-55-8977. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Radio GM.
0: Nggih, sarang sira ring DJ niki.
1: Tiang Yoga Saputra Bayung Cirik Indramani.
0: Yoga Saputra Bayung Cirik. Nggih,
1: durus. Niki sarang sira niki.
0: Di Tiang Gus Renaldi.
1: Nggih, punapi gadre di Gus.
0: Setunggare gadre becik mangke niki.
1: Durus. Itu mungkin lantur cek nggih.
0: Lagu yang mana lumun mangke gelis niki? Pilihan lagunya.
1: Napi, lagu napi sisane niki.
0: Oke, masih sudah niki wentan.
1: Ginapi kita dos, yang penting pompi ya.
0: Pompi sudah, makin wentan bantu lewat doa pagar.
1: Iya, bantu lewat doa beligus.
0: Iya, durusan salamnya sarang sirih.
1: Salamnya spesial buat semeton tiang ring bayung cirek muka sami. Iya, suksema untuk kalah.
0: Suksema.
1: Om santi santi santi om.
0: Siro niki beli yoga bayung cerik kena mani nggih sik semua nambe bergabung niki sida orang tiang mungkin siro nggih. Oh Rudiawan mungkin niki bantu lewat doa.

0: Inggih, dedane Panisti Agung Mahardika Sami, tembang manis pisan. Bantu lewat doa si dekator, mugi seneng-seneng pasti keje sampun pada taribur. Nggih. Panisti Agung Mahardika, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, nggih. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panisti Agung Mahardika, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: મારો જાન.
1: સિંગરને કલેવાતાન બરુ લેમન મધુ. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Ini dedane pencitaka merdeka sami kantong gelaran spesial gala on air ngantos jam 11 siang nggih. Sampun pada akhir sembilan tiang ngantri niki berjejer mererot nggih. Kangge lidan sabar-sabar kemanten menawi sampun wedan bergabung. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM.
0: Nggih, sira niki ring DJ.
1: Niki tiang yang di sana bagus ring batu bulan.
0: Bagus, nggih, bagus muka blog niki.
1: Nggih, nak bagus sampun mangken bagus.
0: Nggih, yang di direseng lagu nak lumun yang di.
1: Temangnya ne Pompi nggih.
0: Pompi sampun sampun memputar niki.
1: Sane napi wenten malih. Sisanya.
0: Beh, ngali sisan nih. Ayo kedek. Wenten pagar resnu mangken niki.
1: Nggih niko mantan.
0: Baiklah.
1: Nggih.
0: Dure salam lumun salam.
1: Megatro, wentan Ayu Lasmini, wentan Utu Keboywo, Kadaran Nabi Reskin, menikah mantan Ligus.
0: Nggih, sok semua, Yong Di.
1: Sok semua, Baligus.
0: Yong
1: Di. Santi, Santi, Om.
0: Yong Di, batu bulan, Ki, sok semua, sambat bergabung.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yule kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top ya. Untuk edisi hari ini fans di Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis 3 September 2026. Saya Yule menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Agnes Mo ya dengan Tak Ada Logika Fans Gema Merdeka ya. Oke, Fans Gema Merdeka, nanti Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Dan kali ini Yulia mau ngingetin nih Fans Gema Merdeka, Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Nah, Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fans nih ya. Di ajangnya potluck siang hari ini, Yulia bakal bagi-bagi tips ya. Ada beberapa manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Nah fans nih ya, manfaat lidah buaya untuk kesehatan dan kecantikan ini sudah dikenal sejak lama. Jadi tanaman yang juga dikenal dengan nama aloe vera ini sering dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga masalah pencernaan seperti sembelit. Salah satu manfaat lidah buaya yang paling populer adalah kemampuannya, yaitu melembabkan kulit. Jadi tidak heran banyak produk kecantikan menjadikan lidah buaya sebagai bahan alami andalan. Selain itu, tanaman ini juga memiliki berbagai manfaat lain yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, Fanstia, selain mengatasi kulit kering, aloe vera ini juga digunakan untuk membersihkan make up ya, hingga mencegah kanker. Nah, manfaat lidah buaya untuk kesehatan yang pertama adalah mengatasi kulit kering. Mengoleskan lidah buaya ke kulit ini dapat membantu mengatasi kulit kering. Soalnya, dalam lidah buaya terkandung mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang baik untuk memperkuat skin barrier sehingga kulit menjadi lebih lembab. Yang berikutnya, menghilangkan jerawat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa mengoleskan gel lidah buaya ini juga bermanfaat untuk wajah jika digunakan setiap pagi dan sore hari bersamaan dengan obat anti jerawat yang telah diresepkan dokter, mampu meningkatkan efektivitas obat dalam penyembuhan jerawat. Nah, manfaat lidah buaya untuk mengatasi jerawat ini diperoleh berkat kandungan asam salisilat dan senyawa antiseptik yang ada di dalamnya yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Yang berikutnya, membersihkan make up. Nah, jika Anda memiliki kulit sensitif, lidah buaya ini dapat dijadikan alternatif untuk membersihkan make up tanpa menimbulkan iritasi. Teksturnya yang seperti gel membuat lidah buaya dapat melarutkan riasan wajah dengan mudah sekaligus melembabkan kulit. Namun efektivitasnya dalam menghapus make up berat ini belum setara dengan pembersih yang komersial.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang,
4: merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

9.7 FM Gema Merdeka Ngetren Aryo dengan Kucinta Caramu. Fans nih ya, kali ini Yulia mau kasih tahu nih, ada informasinya datang dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Fans Gema Merdeka, Minyak Gosok Cap Tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, atau sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Ada juga di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek Sembilan Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotek Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar, Apotek Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotek Tukumar, Jalan Tukumar Barat nomor 55 Denpasar, Apotek Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan Apotek Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang,
4: kembang,
3: kembang,
4: merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek, nanti nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 3 September 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. So, yang mau gabungan silakan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau juga di nomor WhatsApp 081558977. Oke, Farm Sego Merdeka, siapakah untuk penelpon yang pertama? Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Putu di Kebo Iwo, Mbak Yulia.
0: Ibu Putu dari Kebo Iwo. Oke, apa kabar nih Ibu Putu?
1: Astungkare, sehat, segar, cetar, membahana.
0: Cetar, membahana. Oke, silakan Ibu Putu. Siang hari ini, Ibu Putu kepengen dengerin lagunya apa ini?
1: Lagunya Nyoman Paul ya, yang mundur perlahan, Mbak Yulia.
0: Nyoman Paul, oke, mundur perlahan ya. Pelan-pelan ya.
1: Iya, pelan-pelan biar gak makaplug.
0: Ah, makaplug? Apa itu?
1: Mekaplug, gak usah saya lawangnya, biar lengal-lengal mundur bisa mekaplug.
0: Mekaplug?
1: Iya dong saya.
0: Kirain jaje, nama jaje, mekaplug gitu.
1: Jaje mekaplug.
0: Oke, mau di spesialin buat siapa Bu Putu?
1: Spesial buat yang cantik cuap-cuap di sana, selamat siaran.
0: Siapa itu? Yang cantik cuap-cuap di sana.
1: Pak Yulia yang cantik jagainnya lolet sekapak tuh jempur.
0: Wan, ini sama Pregina gini dah, kalau Pregina yang nelpon tujeng-tujengpur gitu dia.
1: Iya, Pregina kangwang di jumah-jumah dari Pregina.
0: Oke, Bu Putu, terima kasih ya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fans setia Gema Merdeka. Ada Nyoman Paul ya dengan Mundur Perlahan. Sudah Yulia putarkan buat Bu Putu, semoga terhibur ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini

0: Ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo, halo GM, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo. Halo GM, hai, selamat siang yang sayu.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Ruiz Kane, kawasan Sukawati.
0: Oke, dari Swiss, seputaran wilayah Sukawati, Daupeken, apa kabar?
2: Astung karo, seger kenceng terima bakal, Mak Yulia.
0: Oke, seger kenceng terima bakal ya. Oke deh, sudah bikin lawar?
2: Oh, belum, ini baru habis ngarit, Mak Yulia.
0: Wih, ngarit. Sampingnya berapa banyak?
2: Ya, punya satu ikat aja, Mak Yulia.
0: Satu ikat? Satu ikat tuh ya. Berarti banyak loh. Kalau diikat kayak beli kangkung. Satu ikat kan banyak. Bukan. Tuh isinya tuh. Silahkan, silahkan. Siapa hari ini?
2: Lagunya Navicula, bisa, Mak Yulia?
0: Navicula, Navicula ya?
2: Ya, Navicula.
0: Yang mana?
2: Yang ini aja ya. Mafia hukumnya ya.
0: Oke, mafia ya. Oke, ya. Ditunggu di spesialin buat siapa?
2: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih monitor. Dan buat Mak Yulia yang bertugas. Nasi anget sambal cabe.
0: Mih, enak banget itu.
2: Makasih banget, Mak Yulia. Bye.
0: Oke, terima kasih buat Royska nih dari seputaran wilayah Sukawati Daupeken ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya Navicula ya, Mafia Hukum.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: 97,7 FM Gebang Merdeka, ngetren fans ya Gebang Merdeka. Siapa akan menelpon berikutnya di 081558977? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap ya.
0: Pak Cahya dari Tangap, oke Pak Cahya apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Yulia gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik juga, silakan Pak Cahya, oke. Lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Kesia Lapronka ya, Tak Pantas Terluka.
0: Tak Pantas Terluka?
1: Ya.
0: Oke, mau dispesialin buat siapa?
1: Salam buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM.
0: Oke, terima kasih.
1: Kepada Mbak Yulia, amat bertugas, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Lagunya Kesia Lapronka, Tak Pantas Terluka. Langsung aja fansnya kita nikmati bersama.

0: 97,7 Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Halo GM ya. Dan saatnya Yulia bakal sapa lagi untuk yang sudah bergabung di 081558977. Oke, fans ya Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Ma Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbok Mini, Tabanan Luwut, Ma Yulia.
0: Mbok Mini, oke. Silakan Mbok Mini, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Ma Yulia. Ma Yulia, gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, silahkan.
1: Mau lagunya di masjid ya?
0: Yang mana judulnya?
1: Nah, Natural.
0: Natural?
1: Iya.
0: Oke, The Massive ya. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Yulia yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Mini dari seputaran Luwus ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM ya. Dan fans ya, kali ini dia putarkan langsung The Massive Natural.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans di Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore Gak Yulia cantik.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
1: Dia mau Kadek Ratna Gak, seputaran Gatsu Timur Denpasar.
0: Oke, Mbak Kadek Ratna apa kabar nih?
1: Astungkara baik, Gak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga.
1: Ya semoga sehat selalu Gak ya sama keluarga ya.
0: Iya, silakan Mbak Kadek Ratna, siang hari ini kepingin lagu apa ini?
1: Mahalini ya, bawa dia kembali.
0: Mahalini, sebentar, sebentar. Mahalini, ada? Sebentar ya.
1: Iya.
0: Bawa dia kembali, sebentar ya. Mau di spesialin buat siapa, Mbak?
1: Spesialnya buat Gak Yulia aja deh yang ada di sana, okay. Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye. Ada apa enggak tuh?
0: Iya, ini masih muter-muter. Mau yang lain, Mbok?
1: Oh iya deh. Titu aja ya. Oke, okay, ya. Okay. Ada?
0: Oke, okay, ada.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke, okay, Mbok. Oke, okay, terima kasih ya, Mbok.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, oke dah. Oke, terima kasih Mbok Kadek Ratna dari seputaran Gatsu ya. Kok bingung sih ngomong Gatsu? Lama banget ya. Oke, terima kasih Mbok Kadek Ratna sudah bergabung di ajangnya Halo GM ya. Lagunya oke deh. Oke ya, dari Titu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal sapa lagi untuk yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan bengkel Arta Motor di Guang.
0: Di Guang, dengan siapa namanya?
1: Ada apa?
0: Namanya siapa?
1: Namanya Naho.
0: Naho, oke. Naho, apa kabar Naho?
1: Ini bebas request kan?
0: Bebas, tanpa list, mau yang
1: mau
0: mana?
1: Mau request lagunya Forifin. Forifin Penyangkalan, bisa?
0: Apa judulnya?
1: Halo?
0: Iya, judulnya apa?
1: Penyangkalan.
0: Penyangkalan, coba aku cari dulu ya. Kalau misalkan gak ada, mau diganti yang lain?
1: Digantinya
0: ada.
1: Sadrah ada.
0: Ada. Forifing ada. Oke. Okay.
1: Ya, Sadrah aja.
0: Yoi, mau di spesialkan buat siapa?
1: Spesial buat grup Tut Blerut and the Gang. Agar jaya selalu di udara, darat, okay, dan lautan.
0: Oke, okay, lengkap ya. Yuk, terima kasih kembali. Buat siapa tadi? Susah banget namanya ya. Oke deh, terima kasih buat yang ada di bengkel Arta ya. Terima kasih sudah bergabung lagunya For Revenge ya, dengan Penyangkalan.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran Fanstia Gema Merdeka masih di hajanya. Halo GM ya. Dan Fanstia, kali ini sebelum Yulia terima penelpon lagi, Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi buat Fanstia, di mana harga handphone dan laptop itu sekarang naik ya. Tapi jangan khawatir ya, dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewata.com, karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo nih, triple bonus di bulan ini. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF ataupun home credit, Akulaku dan Kredivo, ini promonya DP 0% dan gratis angsuran sebanyak 1 kali. Nah, pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap Fanstia, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dan harganya itu terjangkau mulai dari 2 jutaan saja. Nah, mau tanya-tanya Fanstia, silakan ke WhatsApp +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Fanstia Gema Merdeka, informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewata.com ya, ataupun Facebook Dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami ya, Anda juga bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop ya, dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa meski jauh-jauh? Oke, Fanstia, satu penelpon di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Manjawarno dan Pak Siring.
0: Indrawari dari Tapak Siring. Oke. Okay. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Indrawari, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Dewa 19 ya. Yang Dewa Aku Milikmu.
0: Dewa 19 Aku Milikmu, sebentar. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja, Mbak Tugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih buat Indrawari ya, dari seputaran Manca Warna ya. Oke, lagunya dari Dewa 19 ya, Aku Milikmu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fanstia Gema Merdeka masih diajanya Halo GM ya. Dan satu informasi lagi, ini datangnya buat Anda yang kepengen beli motor ya. Halo semeton wajah motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX dan juga Aerox ya, siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsurannya hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ya, seperempatnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nemarejan, wajah motor Nemarejan, Yamaha

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, sampai di sini Yulia menemani Anda bareng Halo GM, dan kita kembali bersama Formula Deng tetap di jam 3 sore. Oke, fans setia Gema Merdeka, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Jumpa lagi bareng Yulia ya. Kali ini kita jumpanya di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka di lembaran 3 September 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti ya. Silakan yang mau gabungan di via Facebook Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp-nya 081558977. Oke, fans Gema Merdeka, untuk mengawali jumpa kita kali ini Yulia putarkan dari Dodo Solasi, Otok-otok Oblong-oblong.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan

0: juga Ezi Restoran yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Adela.
1: Milan 7,7 FM Gema Merdeka, Ngat Renvan Setia Gema Merdeka, masih di ajangnya Forum Ledengdut ya. Sore hari ini Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah gabungan di 081558977 ya. Oke, selamat sore Mbak Dek Rina dari Seputaran Topati di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas Mbak Dek. Semoga laris manis mekebek ya dagangannya di warungnya Rini Rani ya. Ada bubur, ada pokoknya macam-macam ada ya. Oke, fans Tiga Merdeka, ada Indrawari dari Seputar Mancawarna, selamat sore, dan juga selamat Jobar juga. Ada Mbak Maria, selamat sore, Mbak Ramawati juga, selamat sore ya. Ada juga, siapa ini? Asri, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Mbak Yan Lastri dari Seputar Belayu, terima kasih sudah gabungan. Ada Ngurah Indu dari Seputaran Tulikop juga ya. Ada juga dari Sri Semita, ada Madhendra Saputra dari Seputaran Desa Tua di Marga Tabanan.
0: Adela.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
6: Oh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia Gema Merdeka masih di ajanya Forum Ladangdut ya. Sore hari ini Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi lagunya, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi untuk Anda Fanstia Gema Merdeka ya, di mana kali ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal Fanstia Gema Merdeka. Jadi Fanstia Gema Merdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ya. Nah, minyak gosok cap tunggal diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk anak-anak ya. Menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung, Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pagresa nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, selamat sore Mbak Yulia ikutan ya dari Aji nih, kirim salam buat semuanya ya. Lagunya Termiskin di Dunia. Waduh. Sehat selalu Aji, gimana kabarnya nih sore hari ini? Ya, semoga sehat selalu bersama Ibu ya dan juga keluarga. Oke, kali ini lagunya Yulia putarkan Bukan Kaleng-Kaleng ya, buat fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas ya. Selamat hari Kamis yang manis, tentunya senyum manis ya. Pokoknya manis-manis datang deh pokoknya ya. Biar sampai digereng semut katanya. Jangan ya. Oke, Fans ya, kali ini Yulia putarkan Bukan Kaleng-Kaleng ya. Dari Nisa Fauzia.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans Setia Gema Merdeka, masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Dan Fans Setia Gema Merdeka, kali ini Yuli hadirkan kembali, mengingatkan ya Fans Setia, kini Vital itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vital itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetravan Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya, untuk edisi hari ini di lembaran 3 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Setia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Oke, Fans Setia Gema Merdeka, saya Ilham bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

Menjelang sore di Dan Evan Setiagi Mamardeka Rindu jajah mengenah ring sejebak jaket Bali Rasa ngayu bagi pisan di tembutinnya Persida Rau Tangkil Mewaling ring di Dane melalui citra ambara Untuk temang-temang pop Bali Ring gelaran acara temu sawitra Dan ini memanggil ring rahina urus pati pohon Wuku uye ring ketekan sana kaping 3 Ring bulan September War sekali tali 6 likur Inggi sekadar biasa Di tembok canggih ring di Dane kantos puput galah Nampakin jam pitu wangi male bas-bas Pina keperwaning atur Lugra yang titiang ngatarang pengastung Karo pengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar Merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga semalam 7.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Panstik Memerdeka Gelutan Siduri Kentan Kisah Mampu Presiden Atau Nanti Tian Sarinya Mangkin Bagi Ji Sampun Menghibur Kentan Ida Dene Sane Kanton Ring Margi Utawi Sane Kanton Niki Ring Gena Pekarian Kentan Ge Dumagi Napi Sane Kekaryana Presiden Digelis Puput Sesuai Dengan Harapan Dan Kentan Inge Panstik Memerdeka Sane Makayunan Niki Nyarengin Durus Niki Ramenin Dumo Niki Nge Temu Sawitra Sarinya Mangkin Ring WhatsAppnya Niki Merdeka ring 081558977 talar sampun kejantosang niki ring Facebooknya Niki Merdeka. Pasti Niki Merdeka sampun yang lali talar niki follow akun Instagram baru Radio Niki Merdeka. Talar sampun yang lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Niki Merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Fanstek Gema Merdeka layang-layang. Sampun presiden, niki ngainang, Fanstek Gema Merdeka, sarang sami niki pada mengulayang. Tenken-ten nge, napi malih niki, sane lanang-lanang. Mang deng, angsan mengulayang, titiang mendoe siki informasi, sane membuat pisan. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset untuk mengharga wantah Rp56.000 Kemantan, niki sama support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun wenten ekstra full powernya nih niki untuk mengharga wantah Rp168.000 Kemantan, sampun ngemolehang tigang saset. Untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali Kemantan. Nah, fans yang memerdeka sani makayunan ngerarah Vitalik durus sang niki ngerauhin apotek talar toko-toko obat sani nampak ringin nahi dadane song-song.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi?
3: Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans teh Gema Merdeka dingin-dingin rindu. Samun presida tarang titian sana nemangkit. Sana kantor ngerasa rasa rindu ini selalu membuat tubuh ini dingin. Tentain panas mau tuh nama jemuh domun nge. Sekadi meliwayan sudi bagia niki sana state mejemuh kentan ring sawah. Sambilang niki petik memetik kentan nge. Karena napi wastana niki cita-cita sebagai seorang CEO. Semoga cepat terwujud kentan beringnya ha. Aduh mungkin tetap semangat mantan niki beliau sudah bagian bidangan si Bang Kaja talar samun wentan bujur soka niki yang bidangan pedungan samun nyaran titi yang matur suk sema wentan talar putu wira di Bukit Jimbaran kentan na'a samun nyaran titi yang ada wentan talar kadek rahayu reng londre bangli niki samun nyarangin sana kanton niki maju menur cantik kentan nge ha'a nyetrika banyak niki waktu kan becek kentan nge semakin meduk-duk niki semakin bagus. Ada talar wenten siram balik niki sana sama nyarangin titiang wenten Pak Ngurah Andu niki ring widangan tulikup talar sama nyarangin Kartika Adnyana 27 ring widangan mancang macang katan nge bandem sampun monitor matur suk semua peng banget talar sampun wenten beli Royce kane niki ring widangan Swiss niki di Swiss nak wenten masih lawar mok tuh oh kenten Swissnya dijauh niki kanggang danginnya niki seputaran sekawatai kenten nge. Dan penting ngampun nangin beli sayang-sayang kendang beli-beli.

Ingat, fans setia Gema Merdeka, bantu lewat doa sama persediaan titik yang sering dimangkin. Driki, Nia, tetap Niki ngacepang, mang de fans setia Gema Merdeka sarang sami Niki tetap bahagia, kenten pekedek pekenyung sarang keluarga, talar sarang orang yang dicinta, tan kenten. Rajang sore dulu Niki, sang ratit yang muali sama menten Bu Yan Lastri undangan Blayu Tabanan, kenten gak? Talar sama Bu Jero, Mertasari, Remi dan Siula, Niki sana sampun duduk cantik Niki sinami nyantos-nyantosan Niki telah kan tiga yang negak tiang mok tuh. Aduh, raja masanakan nge mantan Niki nge Bu Jero nge talar sampun wenten Niki ring widangan beluhu kenten nge sampun wenten pan sudi Niki sana sampun nyarain titiang kesarangin keluarga talar Niki nge wenten talar Niki sana sampun nyarangin ring widangan subak baru sampun nyarangin Niki wentan ngurah santrana kenten nge rajang sore ke mantan talar wentan wayan bajre sana sampun monitor Niki ring widangan DJ Niki raja ngopai ke mantan sore ini pun Niki wentan talar Pak Yansena ring widangan Banjarmas Bedulu Niki sampun nyarangin talar suksemo peng banget Niki nge

0: Ingge Fonseti Hagema Merdeka Nenton Kerasan Iki Gala Sampun Tepat Reng Jam 6 Sore Seneng Mangkin Pacang Ireng Titi Ande Dana Mesanakan Dumon Sinemi Pacang Nguncarang Puja Trisani Yang Melaja Bas Seneng Sampun Wosan Nguncarang Puja Trisani Ya Titi Yang Putunya Pacang Muali Ngering Dedane Ring Temu Sawitra Palatan Sani Kapeng Kali Tetap Satya Mutu Ngilan Iriki 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

katip suapi wi. Melang puan nyenge. Ingat rajang sore dumu Niki sangra titiang sana sampun presiden nyarain titiang mentan bu ge aci remedangan guang Niki sana sampun ngendeh mangkin Niki mau tuh sampun wusan mesiram. Aduh ampun dah gengin lampu kudang wat Niki bu geng. Bentan talar buwain sugiani ring widang karang asem talar Niki sana sampun menyalawi ya napinnya menyala Niki bu lampu ring bali-bali sampun menyala waktu oh genten gina sampun Niki napi wastana pun ngeremeng genten gini. Pak Cahya bagus bedek Niki ring widangan tanggap kesaring waktu Yuli ya sana sampun Niki bosan metanding canang kocap Niki ya makin durus nak mesiram demun waktu. Benten talar ini Gusta Niki reng widangan pemedilan talar sampun nyarain titiang rajang sore kemanten ini talar sampun benten mau miniasih reng widangan luas tabanan Niki sampun nyarain titiang budaya yurat mini reng widangan sutomo grenceng talar Niki nih ini penting tiang nak neman nih kak.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat dan depan setia gemar merdeka dalam ngaligalang sampun presiden terhenti tiang serene makin nge demogi sampun terhibur kemantan sane kanton iki sinaming rarah dedalu kenten nge sekewale sane bakat tangan iki wantah legu garang legu telah bintul-bintul kenten nge duruk sang kemantan digelis nganggen minyak gosok cap tunggal nge sane presiden menjaga dedane saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Taler minyak gosok cap tunggal pun iki becek angin para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur tapi gelisah, duruk sang nganggen minyak gosok cap tunggal. Taler becek angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti tusuk-tusuk. Nah, sampun langsung mendang saya malih. Durusan digelis numbas minyak gosok cap tunggal sane sampun presida ketumbas sane seluruh cabang apoteku. Taler toko-toko obat sane nampak renggenah hadedane suang-suang. Sampun wenter ring jalan Gunung Agung nomor 178B ring apoteku Gunung Agung. Taler sampun wenter ring jalan Raya Sesetan nomor 221C ring apoteku Sesetan. Sane mekayunan ngereler ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 durusan ke apoteku Teku Umar. Taler sama mentan ring apoteku Kuta ring jalan Pantai Kuta nomor 46. Sane mentan ring widangan Renon durusan ke mantan ngerauhin apoteku 9 Renon nge ring jalan Tukat Bali nomor 50. Taler sama mentan ring jalan KW nomor 74 ring apoteku Pulau KW. Sane makayunan iki ke Denpasar Utara durusan ke mantan ke apoteku Ahmadiyani ring jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Sane mentan ring widangan Gianyar sampun yang Sumenang Siamaleh durusan ke mantan digeles meluncur ke apoteku Batu Bulan ring jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingat dengan Pan Setiagama Merdeka, Lu Naira, lupa nama ingat rasa. Sampun Presiden nanti tiap mengine makin gesak nih lupa ngejang niki minabang utawi lupa di Joyo Ulung genten nge. Nah, niki mungkin wenten informasi sane membuat pisan niki nggih sirauning wenten niki fans Teguh Merdeka sane manggihen utawi nyingakin kenten nggih. Santukan niki telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan niki satu buah HP merek iPhone. Ampun kenten wenten satu buah kamera merek Sony ZV-A10. Wenten satu buah MacBook Air, wenten taler perhiasan berbahan perak serta desain anatomi gigi anak yang berbahan perak. Tas hijau tersebut niki ketahuan hilangnya pada tanggal 31 Agustus pukul 14.30 WITA sampai dengan 16.20 WITA dalam perjalanan dari Jalan Raya Bedugul menuju Anganta ke Badung ya. Jadi fans Teguh Merdeka sirauning menten sane menemukan tas dan barang berharga tersebut di atas. Jadi dimohon untuk menghubungi Bapak Iketut Susana di nomor telepon sane presiden niki kangkat ring 087-761-336-066 akan diberikan imbalan pindah ke ucapan terima kasih. Nge male pisan niki durus menghubungi Bapak Iketut Susana ring nomor telepon 087-761-336-066.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33334-6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33334-7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

boneka di bawah sama persidangan nanti sih kita mah ingkar janji ya. Siran ada maningkar janji nih kenge. Aduh, rajang mengindum niki sang ratit yang mewali niki sampun menten Gus Bawor yang mendangan batu bulan sama nyarengin matur suk sema. Tanda hados na ingkar janji na Gus Bawor. Wenten taler niki sana sampun nyarengin titiang Abah Waisal yang mendangan samplangan gianyar nge. Taler wenten Putu Deni Yudias Mara yang mendangan panglan mengwi niki sampun nyarengin matur suk sema. Taler wenten Hendra Saputra dengan Margot Watabanan, Pak Made Parme, kenten nge, sana sampun wenten ring widangan Tabanan, taler niki sampun nyarain titiang matur suk sama ping banget. Pak Gong Sanjaya ring widangan Keramas, taler niki sampun nyarangin matur suk sama ping banget. Wenten taler Butut Nariase ring widangan Noja, niki nge, Blimang Sudi niki ring widangan Dijo niki nge. Saya ingin mentor widangan Ceko Maria niki ke sarang Mok Mangsri, dumangki tata kena Rahayu sarang Putu Cantik niki nge, Rumiarta Pak Rumiarta widangan Pegok taler niki sama nyarangin matur suk sema Molo Swartini ring widangan Karangasem Rendang niki sane kanten sate ring pempatan niki nge, rajang wengi kemantan.

Ingatan dan Evan Setiaga memerdekan nentan kerasa niki gala sampon tamis-tamis telah sampon nampakin campi tuwangi nge kang ya rawi riki dumon titi yang putunia nyarangin dedane ring gelaran cara temu sawitra rahini nemangkin sake wantan tetap saat yang mentinggalan iriki yang 97,7 FM gue memerdekan ngetren dan itu kan melalui bos pacang kelantorang untuk program Anjang Sana Udara kesarengin Mbak Tiara niki nge sana sampon sayaga ingat titi yang putunia ngelusur mau pamit ledangan dumon sana dorong presiden kekoleng eh benjang malih lanturang titi yang langsung pamit umun, puputang titi untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Hangat Ren. Hai, selamat malam fans setia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini. Kita ketemu di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Untuk edisi sekarang Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Tentu selama 2 jam ya, dari jam 7 sampai nanti jam 9, Tiara bakal temenin fans Tia dengan lagu-lagu pop Indonesia, tapi di edisi Kamis Manis dan Romantis. Jadi kita no galau-galau club untuk malam hari ini ya. Untuk fans yang mau gabungan atau buat kalian yang pengen request lagu juga silahkan. Yang penting lagu-lagunya jangan lagu galau ya. Kalau mau kirim-kirim salam masih bisa, tenang aja seperti biasa. Jadi langsung aja kalian bisa gabungan, langsung meluncur, langsung bisa serbu sosmednya Gema Merdeka. Bisa di WhatsApp kami 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang menjauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai edisi Kamis Manis dan Romantisnya. Seperti biasa, single pertama kita dari Abdul and the Coffee Theory. Ini dia, Happy Ending.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Budi Doremi yang sempat ngehits banget. Ini adalah single pertamanya Budi Doremi. Kalau gak salah 2013-an deh single ini rilis. Yay. Judulnya Doremi. Fansi Gema Merdeka sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda malam hari ini. Tentu sudah menemani aktivitas malamnya ya. Gimana hari fans dia di edisi Kamis ini? Apakah lancar semuanya? Semoga lancar ya. Semoga semuanya sudah terlaksana dengan baik. Tapi buat yang masih gawe, yang masih kerja, yang masih beraktivitas, atau mungkin shift malam gitu kan, semangat ya, dikit lagi. Pokoknya semangat supaya semoga semua yang kita lakukan bisa selesai sesuai dengan harapan kita gitu, oke? Apalagi masih di awal bulan, iya kan? Jadi semoga semangatnya masih berapi-api gitu sebenarnya. Pokoknya yang malam hari ini sedang galau, tolong dipuasain dulu galaunya, pause dulu puasanya gitu ya fans dia. Pokoknya kita harus dengerin lagu-lagu yang happy di malam hari ini. Jadi buat kalian yang memang lagi happy mungkin, ya kan, yang lagi kasmaran, silahkan keluarkan single-single kasmaran kalian, favorit kalian sama pasangan ya. Atau mungkin buat yang galau biar agak sedikit berkurang galaunya, dengerin lagu-lagu yang happy gitu ya. Jadi yang galau-galau kita bisa gabungan minggu depan di Selasa Galau. Untuk hari ini kita khusus yang manis-manis aja dulu ya. Jadi untuk yang tadi sempat request lagu-lagu galau, mohon maaf, bisa cek and recheck lagi WhatsApp-nya karena Tiara sudah arahkan untuk request lagu-lagu yang lainnya. Terus buat yang sudah request lagu juga ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan kalian. Jadi harap bersabar dulu, tapi pasti semua bakal Tiara puterin ya. Terus yang udah kirim-kirim salam juga, thank you so much, nanti bakal Tiara bacain juga satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Come on.

Cinta. 97 Kamu untuk JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Rizky Febian bersama dengan Adrian Khalif yang judulnya Alamak. Yeay, lagu yang spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Modayu Cahya yang request malam hari ini. Katanya salamnya buat suami yang lagi nyetir mobil. Mantap, terima kasih. Sudah bernyanyi belum tadi berdua? Harusnya udah ya fans dia ya. Karena emang cakep banget sih, asik banget single ini jujur. Tiara juga suka banget. Bahkan tadi juga Tiara lagi sempat ngumpul sama teman-teman pun karaokeannya lagu ini. Semuanya pada hafal. Jadi kayak seru aja kalau bisa nyanyi bareng-bareng, nyanyi rame-rame tuh vibes-nya beda soalnya, ya kan? Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut. Oh ya, hati-hati di jalan buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin di dalam perjalanan, di dalam mobil. Hati-hati di jalan semuanya. Semoga aman, sentosa sampai di tempat tujuan masing-masing ya. Lanjut, ada Sang Dewi di daerah Ubud sana yang juga sudah gabung di WhatsApp kami. Katanya mau lagunya Bunga Citra Lestari yang Wanita Terbahagia. Boleh, ditunggu sebentar lagi meluncur. Terus katanya mau lagunya Once juga yang Simfoni Indah. Oke, nanti coba Tiara cariin ya. Kayaknya sih masuk di himbauan malam. Kalau iya, mohon ditunggu. Himbauan malam seperti biasa kita mulai nanti di jam 9 sampai jam 10. Oke, terima kasih fans Gawang Merdeka. Sebelum Tiara lanjut denger puterin lagunya BCL, Tiara punya informasi penting dulu boleh ya untuk fans Gawang Merdeka. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya Fantasy Go Merdeka. Dan Anda bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah,
2: gemah,
1: gemah,
2: merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagunya Syahrini bersama dengan Aisyah Rini, Panitia Cinta Terbaik judulnya. Sudah mengudara. Manis banget kan. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request. Terima kasih. Malam hari ini ada Moda Yurat Mini dari Sutomo Denpasar yang sudah request. Terus katanya nanti himbauan malam mau lagunya Mayang Sari yang judulnya Ku Salah Menilai. Oke, ditunggu nanti di himbauan malam ya. Terus katanya kirim salam juga. Salamnya buat Gus Bawe, Mokade Ratna, Pak Cahya Ditangep, Kakek Gema, Modewi Ari, dan buat fans CGM semuanya. Terima kasih. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut gabungan di WhatsApp kami di 081558977. Ini ada Indrawari dari Manca Warna Tampak Siring. Terus ada juga Pak Hendra di Tabanan sana yang katanya sambil menyantap makan malamnya sambil dengerin radio Gema katanya. Siap, terima kasih banyak. Terus ada Aba Waisel juga di Sampelangan Gianyar. Ada juga Cuk Gus Permana dari Sukawati sana yang request lagu Tulus, tapi Tiara puterin yang judulnya Teman Hidup ya Cuk Gus, biar lebih manis lagi malam hari ini. Salamnya katanya buat semuanya aja. Oke, terima kasih. Terus Cuk Gus juga request di himbauan malam, katanya mau lagunya Kotak. Cuman sayang banget, tadi Tiara cek judul lagu yang itu masuknya gak masuk di himbauan malam. Jadi kalau mau lagu Kotak yang lainnya yang masuk di himbauan malam, yang lebih lakas ya, yang rilisnya tahun 2010 sampai 1990. Oke? Silahkan langsung WhatsApp Tiara lagi aja ya. Lanjut, ada Morai juga sama Aka. Aka ganteng katanya yang lagi monitor. Siap, terima kasih sudah ikut bergabung malam hari ini. Terus ada juga Gustut di Sempidi yang request lagu Hijau Daun. Cuma sayang banget ini lagunya masuk kategori galau ya, jadi mohon maaf Tiara gak bisa puterin. Silahkan bisa request lagu yang lain ya. Atau kalau enggak katanya mau lagunya Padi aja. Boleh, kalau Padi nanti Tiara puterin di himbauan malam ya. Salamnya dari Gustut, katanya buat semeton GM semuanya.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: 97.7 FM. Come on.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, nggak tren lagunya Armada. Tiara puterin yang mabuk cinta ya. Semoga fansnya suka. Lagunya pun spesial Tiara putar karena malam hari ini tuh ada yang request lagunya Armada. Terus katanya yang mana aja dia boleh gitu kan. Nah, kalau ngomongin Armada, dia tuh random ya, misalnya segala jenis lagu tuh punya, kayak lagu yang happy punya, apalagi lagu-lagu yang galau asal kau bahagia gitu kan, atau bebaskan diriku, atau masih banyak single-single galaunya Armada yang lain gitu kan. Nah tapi berhubung sekarang kita edisi Kamis manis dan romantis, jadi tadi Tiara cariin tuh single-single yang manis-manis kira-kira apa ya yang cocok ya, dan ternyata Tiara dapetin yang ini. Judulnya Mabuk Cinta. Semoga fans juga mereka suka sama singlenya ya. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Ada Ibu Yan Sudiasih di seputaran Klungkung sana yang sudah request. Oke, lanjut fans Gawa Merdeka. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut gabung, yang sudah ikut komen-komen. Kita sambung sapa-sapanya ya. Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi sudah ikut monitor. Terus ada Madya Parne juga. Terus ada juga Pak Wayan Naya di Pedungan. Terima kasih sudah bergabung. Ternyata tadi sempat request Budi Doremi. Sayang banget tadi sudah mengudara Budi Doreminya ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau mau request lagu yang lain silahkan aja. Oke, salamnya katanya buat fans CGM semuanya. Terima kasih banyak. Kita move lagi. Tiara punya informasi penting juga malam hari ini, khususnya buat fans Tia yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teuku Umar atau sekitarnya. Kalau fans Tia sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Star Cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Klot dan Pasar. Patokannya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Nah, kalau Vanessa pengen tanya-tanya, bisa banget lewat telepon atau lewat WhatsApp-nya. Nomornya di 081-237-250-574. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.
1: Dan kau curi, dan kau curi.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

97 kamu tuh ya fam Gema Merdeka, nggak terlalu fans Gema Merdeka sudah meluncur satu single dari Mileka Shilon 7, single barunya ya yang judulnya Sederhana. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request malam hari. Katanya nanti di himbauan malam mau lagunya Maviro yang judulnya Cinta Terindah. Oke, ditunggu nanti di himbauan malam, nanti bakal Tiara siapin ya. Nah, lanjut terus kirim salam juga. Katanya salamnya buat Bunda Yuratmini, Mbok Ade Ratna, Mbok Pandi Ebi, Pak Cahya Tangep, Mbok Mutiarai, sama Mbok Made Marleni. Katanya lagi satu. Oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi yuk, fans Gawa Merdeka. Siapa lagi kah yang sudah bergabung di WhatsApp kami? Rame banget. Terima kasih loh fans Tia yang sudah bergabung. Yang belum Tiara calling-calling, ini dia Pak Cahya di seputaran Tangep yang ikut gabung. Request lagunya Asbak Band, ternyata salah mengenalmu. Boleh, lagunya masuk di himbauan malam, mohon ditunggu ya. Nanti juga akan meluncur. Salamnya katanya buat istri tersayang yang lagi buat cana. Oke, terima kasih. Terus siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Fitriani di Ketewel, mau lagunya Tiara Andini yang judulnya Cintanya Aku. Boleh, lagu itu yang duet sama Arsi Widianto, ya kan? Abis ini akan meluncur, mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Lanjut ada Rebak Boy di Desa Gulingan Mengui juga ikut gabung. Katanya salamnya buat semuanya aja. Terus request lagunya Samsons. Boleh, nanti bakal dia cariin single Samsons ya. Mungkin nanti akan mengudara di himbauan malam, jadi mohon ditunggu aja. Oke, okay, sebelum ke Cintanya Aku, lagunya Tiara Andini sama Arsi Widianto, Tiara mau ingetin dulu nih buat para cowok-cowok semuanya, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fans Tia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97, kamu tuh jawaban Gema Merdeka. Ngaturin lagunya Gempi yang judulnya Ajaib. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih. Ini ada Bu Jenny di seputaran Gianyar Abian Base. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, sudah request lagunya Gempi juga, sudah mengudara ya. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya, untuk semuanya yang lagi dengerin Gema Merdeka. Hai, selamat malam semuanya. Sedang apakah kalian? Sudah jam 8 lebih 8, fansnya Gema Merdeka. Semangat ya untuk yang masih beraktivitas, untuk anda yang masih kerja, yang masih shift malam, yang masih lembur. Semangat, apapun itu aktivitasnya, semangat ya. Semoga cepat selesai kerjaannya, biar cepat bisa istirahat. Okay. Yang sedang dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan teman-teman. Pokoknya nanti misalnya kalau ngantuk bisa minggir dulu, cari tempat yang terang, yang aman, ke minimarket, ke supermarket gitu kan, belanja dulu, cari cemilan atau ngopi dulu lah minimal biar matanya on lagi gitu. Pokoknya harus tetap hati-hati di jalan ya. Terus buat yang lainnya, pokoknya dimanapun kalian berada, yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di senggol, di tempat kerja, di mobil, atau dimanapun itu, terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah mengudara dan yang akan mengudara sampai nanti di jam 9 malam. Okay, lanjut, terima kasih. Ini ada yang request The Bagindas yang judulnya Empat Mata. Katanya salam dari Denpasar Barat. Siap, terima kasih sudah bergabung. Tapi mohon ditunggu karena lagu itu masuk di himbauan malam ya. Jadi nanti akan mengudara di jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi ditungguin aja, nanti pasti akan meluncur. Lanjut, ini siapakah? Nggak ada namanya. Terima kasih, pokoknya sempatan kita di Kelungkung. Siap, terima kasih sudah bergabung. Next, jangan lupa diisi namanya juga ya. Terima kasih banyak supaya nanti Tiara bisa calling-calling, oke? Okay? Kemudian ada juga Pak Wayan Sugite di daerah Kute juga ikut bergabung. Terima kasih banyak. Kemudian ada Subak baru hadir dari Kak Agus. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Bu Jero Mertosari di Siulan yang request Judika, salamnya katanya buat Aji itu Dharma, Turah Widi, dan buat semuanya juga. Siap, terima kasih sudah bergabung. Lagu Judika langsung meluncur, Tia puterin yang Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Maybelline Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: kamu.
1: 97,7 FM Gempa Merdeka, ngetren lagunya Eklat yang judulnya Bentuk Cinta juga sudah meluncur di malam hari ini.
0: Seperti apa bentuk?
1: Terima kasih untuk yang sudah request. Tadi sempat ada yang request lagu ini, Fanisa Gempa Merdeka, Siapakah Gerangan. Terima kasih loh untuk Fanisa yang sudah bergabung di malam hari ini. Nanti deh kalau Tiara lihat yang request Eklat, nanti bakal Tiara calling-callingnya. Saking banyaknya, rame banget, Tiara suka deh. Tiara happy kalau siaran banyak yang dengerin, banyak yang gabungan, berasa kayak ditemenin siarannya, ya kan? Terima kasih. Semoga kalian pun juga suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Kita lanjut sapa-sapa lagi. Made Ate di Tegal Tamu Batu Bulan, terima kasih sudah bergabung. Sayang banget lagunya galau, jadi mohon maaf Tiara tidak bisa memutarkan malam hari ini. Mungkin bisa di request lagu yang lainnya ya. Lanjut, Cok Gus Permana mengganti lagu di Himbauan Malam, katanya mau Kotak Yang Masih Cinta. Boleh, nanti Tiara siapin lagunya ya. Kemudian ini ada juga semeton kita di Kediri Tabanan, ada Kang Tony yang juga sudah ikut monitor, terima kasih banyak. Terus ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung, katanya salamnya buat Dayurat Mini, terima kasih callingannya, gitu katanya. Terima kasih. Siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, ini dia, Dewa Mazeng dari BCR Gianyar yang minta lagu Eklat, Bentuk Cinta. Katanya salam sayang buat keluarga tercinta, Ayu Bintari. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih.
0: Bentuk cinta.
1: Oke, sebelum kita lanjut lagi, Fanis Tiat ya, punya informasi penting dulu malam hari ini untuk Fanis Gawang Merdeka tentang masalah sampah. Karena masalah sampah ini jadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang. Karena sejatinya, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, bahan besar. Jadi yuk, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina. Decafe,
1: jagonya jagoanku. Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

kasih ya, terima kasih buat semuanya. Masih banyak yang belum Tiara calling-calling Fanisty Go. Mereka harap bersabar semua. Jangan marah ya Fanisty ya. Tiara sabarnya satu-satu soalnya. Jadi sabar dulu, tapi pasti nanti bakal semua Tiara calling-calling. Tenang aja ya. Ini dia, lanjut ide bagus Widiantara dari si Dembudut Bangli yang request lagu Seventeen. Cuma sayang banget ini lagunya galau, padahal hari ini kita edisi Kamis Manis loh. Jadi mohon maaf Tiara gak bisa puterin. Kalau mau request lagu yang lain silahkan aja ya. Lanjut, ada juga Bu Ira dari Pendebel sana. Terima kasih sudah ikut bergabung juga malam hari ini. Request lagunya Fajar Nur. Boleh, nanti bakal Tiara cek dulu ya, masuk di program Kamis Manis atau enggak. Terus nanti di himbauan malam mau lagunya Cassandra. Lagu Cassandra yang judulnya apa tuh? Spill dong Bu Ira, nanti biar bisa Tiara cek ya. Terus siapa lagi? Ada Mbak Dewi Ari di Seputaran Kelungkung. Terima kasih. Ini request lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Boleh ditunggu, nanti akan Tiara puterin di himbauan malam ya. Ada juga Dila Atmaja di Nusa Dua sana. Terima kasih sudah ikut monitor, sudah ikut komen-komen juga. Lanjut, Ian Gen di Negara Batuan ikut gabungan juga. Terima kasih. Ini request lagu Jadikan Aku Yang Kedua. Oke, nanti Tiara cek dulu lagunya ya, masuk di Anjang Sana atau di Himbauan Malam. Oke. Lanjut, ada Mopande Ebi di Singapadu. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus request lagunya Wali yang judulnya Dik. Boleh, nanti bakal Tiara cek dulu ya tahun rilisnya, masuk di Anjang Sana atau di Himbauan Malam. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Kita lanjut dulu ya sama single berikutnya. Lagunya Anet Delicia, Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id.

kata kalian bahwa triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak

0: sana.
1: 7,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Komang. Lagunya Raim Laudi juga sudah meluncur. Lagi yang sempat ngehits banget ya fans Gema Merdeka, bahkan ada filmnya juga. Masih ingatkah kalian? Atau mungkin sempat nonton waktu itu? Cakep. Malam hari ini juga udah Tiara Putri nih ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran Tiara malam hari ini. Gak expect ternyata rame pol. Terus di hiburan malam juga ini lagunya full banget, bahkan melebihi durasi Vanessa Gawa Merdeka. Mohon maaf banget kalau misal nanti ada beberapa single yang belum terputar, gak bisa Tiara puterin, karena memang durasinya cuma 1 jam ya.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, Ngetren. Halo, selamat malam Fenisia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara, malam hari ini masih bareng Tiara ya. Kita masih edisi hari ini juga, masih di edisi hari Kamis di tanggal 3 September tahun 2026. Kita sudah masuk di program himbauan malam ya, Fansi Gawa Merdeka. Lagu pertama sudah meluncur, lagunya Mayang Sari, Kusalah Menilai. Terus nanti kita akan lanjut ke lagu kedua, lagunya Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Terima kasih untuk Fansi yang masih tetap monitor di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti akan Tiara sambung calling-callingnya ya. Jadi jangan

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 97 FM Gema Merdeka Ngatren. Itu dia cinta terindah dari miliknya Maviro sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah request. Kita lanjut ya. Abis ini Tiana mau puterin lagunya Aspak Band Ternyata Salah Mengenalmu yang sudah di request juga tadi. Tapi Tiana mau lanjut sapa-sapa lagi ya. Ini ada Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan. Terus ada Yantini di Selat Dude. Ada juga Putu Wira yang tadi sempat minta lagunya Gigi yang judulnya Angan. Terus ada juga Ketut Sojiana Ketut yang juga sudah ikut komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih Dede Mahes juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak. Terus juga ada Mauluh Parwati, Mauluh Putu Parwati dari Pemogan juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak ya. Terus tadi yang sudah ikut komen juga di Facebook kami ternyata rame juga ya kan yang ikut gabungan karena ada dua postingan malam hari ini. So, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi ini ya? Namanya siapakah? Ada yang request Leto pokoknya. Tapi sayang banget seperti yang Tia bilang tadi, lagu Himbauan Malam hari ini tuh full banget, bahkan sampai lebih durasinya. Jadi mohon maaf ada beberapa single yang gak bisa Tiara puterin.

malam hari ini. Mohon maaf banget ya. Mungkin besok bisa di request ulang supaya besok bisa diputar sama penyiar yang besok. Terima kasih banyak. Oke, maaf ya Fancy Gaung Merdeka. Bukannya Tiara gak mau muterin, no, ya kan. Tapi karena memang sudah durasinya sudah full 1 jam, jadi gak bisa Tiara puterin lagi, maaf ya. Next, semoga di kesempatan berikutnya Tiara bisa puterin single-single kalian yang kalian sudah request. Oke, lanjut kalau gitu. Dengerin dulu yuk lagunya Asbak Band, India Ternyata Salah Mengenalmu.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetan tak bisa memiliki lagu ya Samson juga sudah meluncur malam hari ini. Yeay, siapa yang juga sudah ikut nyanyi, hayo, keren ya. Tiara juga suka banget sama single-singlenya Samson. Thank you untuk yang sudah request lagu Samson malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi, fans Gema Merdeka. Terima kasih buat yang lainnya yang sudah ikut gabungan. Kita back lagi di WhatsApp, ternyata ada yang bergabung juga. Ini ada tetangga kita, ada Ketetegek di seputaran Gadapura, deket sini banget, tetangga banget. Terima kasih sudah ikut monitor juga. Terus terima kasih kembali khususnya untuk teman-teman yang sudah mengucapkan terima kasih, karena kan mereka request lagu terus lagunya mengudara gitu kan. Terus terima kasih Tiara gitu. Tiara sekalian jawab ya, terima kasih kembali teman-teman. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lalu ada Bunda Eli Lastra di daerah Lukluk juga sudah ikut bergabung. Sayang banget loh Bunda Eli, lagu himbauan malamnya soalnya udah full banget dari tadi. Jadi mohon maaf lagu requestnya belum bisa Tiara puterin ya. Mungkin next kita bisa request-requestan lagi, oke? Terus ada juga Gusti Ayu Putri dari Blah Batuh. Terima kasih juga sudah ikut bergabung. Ini minta lagu Kangen, mungkin lagu Dewa 19 kali maksudnya ya. Cuman balik lagi terima kasih dan mohon maaf lagunya sudah full banget jadi gak bisa Tiara puterin. Next mungkin bisa di request lagu yang lainnya ya. Terus Mbak Rai juga masih monitor katanya. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Terima kasih ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetrend fansnya Gema Merdeka. Lagunya Slang, I Miss You But I Hate You juga sudah meluncur malam hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Gak kerasa fansnya Gema Merdeka, ternyata waktunya pun sudah hampir merapat, sudah hampir jam 10 malam. Itu waktunya Tiara untuk pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk fansnya Gema Merdeka yang sudah monitor di malam hari ini, dimanapun kalian berada yang lagi monitor ya, entah di rumah, di toko, di warung, di senggol, di SPBU, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak fansnya. Semoga semua suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Abis ini jangan kemana-mana, karena tentu jam 10 sampai nanti di jam 12 malam itu akan ada program musik di keheningan malam. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini ya, fansnya Gema Merdeka. Terima kasih untuk Anda yang sudah siap-siap untuk istirahat. Selamat istirahat malam hari ini. Tapi untuk yang masih beraktivitas, untuk yang masih kerja, mungkin lembur atau shift malam, semangat ya. Semoga dengan ditemani sama Radio Gema, jadi gak berasa sendirian gitu kan, jadi ada yang nemenin lemburnya. Terima kasih banyak sekali lagi fans Gema Merdeka. Tiara pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok ya, di frekuensi yang sama, di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Merdeka.
1: Konon katanya, penguin itu nggak bisa terbang, tapi pinter banget kalau disuruh berenang di dalam air. Dan yaps, itu fakta. Kenapa penguin nggak bisa terbang? Karena tulang penguin itu berat dan juga padat, makanya penguin nggak bisa terbang. Tapi dia bisa menyelam dengan sangat mudah loh. Tubuh dan bulunya juga ramping, udah kayak torpedo. Jadi penguin mampu membelah air dengan sangat bersih dan minim hambatan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ku petik bintang untuk kau simpan.
2: Sheila on Bebe adalah grup musik pop rock asal Yogyakarta yang terbentuk pada tahun 1996. Band ini menjadi salah satu legenda industri musik tanah air yang berhasil bertahan lintas generasi lewat karya-karya yang jujur, relevan, dan selalu lekat dengan kehidupan sehari-hari. Nama Sheila on Seven semakin meraksasa lewat deretan lagu hit seperti Dan, Kita, Sevia, Lebih Tinggi, serta film favorit di era modern yang menjadi soundtrack kehidupan anak muda Indonesia dari masa ke masa. Dengan lirik yang sederhana namun puitis, melodi yang kuat, serta karakter panggung yang humble dan ramah, Sheila on Seven kukuh berdiri sebagai salah satu band paling dicintai dan memiliki basis massa yang sangat setia di industri musik Nusantara.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama.

0: tahan.
1: Wah, berat juga ya Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Tahukah Anda? Pakaian ule balang adalah pakaian adat tradisional asal Aceh yang dulunya dipakai oleh para raja, sultan, dan kaum bangsawan. Saat ini pakaian tersebut digunakan dalam upacara adat dan pernikahan. Pakaian ini terbagi menjadi dua jenis untuk pria dan wanita. Pada bagian pakaian pria, memakai baju maukasah, yaitu baju jas lengan panjang berkerah tinggi dengan sulaman benang emas. Celana memakai siliweu, celana panjang hitam longgar. Nah, kain songket, kain sarung tenun yang dililitkan di pinggang. Kupiah meuketop, yaitu topi adat dengan lilitan kain tenun di bagian bawahnya. Rencong, senjata tikam khas yang diselipkan di pinggang. Pada bagian pakaian wanita memakai baju kurung, baju panjang longgar penutup aurat dengan hiasan sulaman benang emas. Kain songket, kain penutup pinggang corak khas Aceh, dan perhiasan kalung, gelang, dan mahkota hiasan kepala tradisional.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini seperti biasa kita awali dulu dengan jobber ya, biar tambah semangat, tambah rame juga. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Duo Anggrek Goyang Nusantara. Kita bikin seluruh Nusantara bergoyang pagi ini ya. Buat fans setia Gema Merdeka yang pengen digoyang dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, atau pengen digetarkan juga boleh ya, digoyang pakai lagu dangdut koplo atau digetarkan pakai lagu dangdut remix, boleh banget. Silakan fans setia Gema Merdeka bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dede, nawang kini nyaman lari, Dede.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dede.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dede. Liu kuna anak yang ngiriang, Dede, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dede.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di muka di door, Dede, nawang kini.
5: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin lo.
4: Bepilar, kemudian beritanya, Dede.
5: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar,
8: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Iva Lola. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Iya dong, kita masih bergoyang kok ya sampai jam 7 pagi ya. Buat fans Tiago Reka yang sudah ikutan bergoyang di WhatsApp-nya Gema Merdeka, terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagi menyapa fans Tiago Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa sajakah yang sudah ikutan bergoyang pagi ini? Ada Ibu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan, mau request lagu Goyang Senggol dari Nela Karisma. Kalau Goyang Senggol dari Nela Karisma kayaknya nggak ada ini ya. Yang ada Goyang Senggol dari Vita Alvia, kemudian dari Tuti Wibowo juga ada. Kemudian dari siapa lagi ya? Dari Dewi Persik ada. Ada juga dari versi yang lainnya ya. Ada featuringnya juga ini ya. Dari Sophie featuring Didit Pri, terus ada Reni featuring Citra Fani, featuring Rika juga ada. Ada banyak versi ya, tapi kalau versinya Nela Karisma ini nggak ada ya. Mungkin mau diganti sama yang lainnya ya, dan nanti Gus Aldi yang pilihin salah satu ya buat Ibu Wi ya. Terima kasih Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan. Kemudian ada juga Kakek Senandung yang ada di Sakura, mau request lagu Gael Mojair dari Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih ya buat Kakek Senandung, lagunya ditunggu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Kemudian ada juga Pak Ketut Mantra yang ada di mana ini? Payangan ya. Terima kasih Pak Ketut Mantra sudah bergabung. Terus salamnya hampir aja lupa. Salamnya buat semua teman-teman di proyek katanya. Oke, salam ya buat semua teman di proyek juga ya. Kemudian selain Bapak Ketut Mantra, ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Ayu yang ada di Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Nah, buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Dan yang sudah request Goyang Asoy. Goyang Asoy juga ada banyak versi ini ya. Ada versinya Dewi Persik, kemudian ada juga versinya Sita Rizky juga ada. Kemudian versi-versi yang lainnya juga ada ya. Yang mana yang mau di request ini? Ya, Dagos Aldi yang milih juga ya. Dari Sita Rizky aja deh ya, langsung saja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeterian Fans Tia Gema Merdeka. Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur mengamankan seorang pria berinisial DB 20 tahun yang kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau di saat nongkrong dan mengonsumsi minuman beralkohol di kawasan lapangan Bajresandi, Desa Sumertekelot, Denpasar Timur. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Suzan Suzu, mager, malas gerak. Jangan sampai dibiarkan mager terus mengganggu ya. Kita harus menjadi lelaki yang kuat ya di zaman yang serba susah ini, Van Setiago Deka. Kita harus menjadi lelaki yang kuat, menjadi semangat, dan menjadi lelaki full power juga nih, Van Setia ya. Tapi kalau misalnya Van Setia sering merasa mager, sering merasa mudah lelah, jangan khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, dari Nisa Fauzia. Ayo sayang, culik aku dong. Siapakah yang bakal kita culik selanjutnya? Yang tadi belum sempat Gus Aldi culik, sekarang Gus Aldi bakal culik yang sudah bergabung ya. Kita culik dulu di WhatsApp yang sudah bergabung. Ada Ibu Grace dari Monang Maning, request dong lagunya Ayu Ting Ting Sambalado. Ayu Ting Tingnya tadi sudah nyanyi ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain buat Ibu Grace. Boleh gak ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Masih lumayan panjang kebersamaan kita ya. Oke, selain Ibu Grace yang sudah bergabung, selanjutnya

Ada Ibu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik. Terima kasih Bu Rai ya sudah bergabung sambil sarapan, sambil jobar juga ya. Nemenin anak-anak sarapan untuk siap-siap ke sekolah. Oke, semangat ya. Salam buat anak-anak di sana juga ya Bu Rai ya. Oke, selain Bu Rai, kita culik selanjutnya. Ada Bu Puput Nata, Bu Puput Nata yang ada di Besakih, mau request lagunya Lesti yang judulnya Egois, atau lagu Tanaman Makan Pagar juga boleh dari Mansyur S. Hah? Tanaman Makan Pagar? Apa Gus Aldi nggak salah baca ini ya? Tanaman Makan Pagar. Yang ada pagar makan tanaman baru ada ya. Ya dan nanti Gus Aldi pilihin salah satu lagunya ya. Oke, terima kasih Bu Puput Nata sudah bergabung ya. Ada juga Bu Putu, Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo, mau request lagu Sedang-sedang Saja dari Fetty Vera buat Kak Gus Aldi. Matur suksemo mewali buat Bu Putu ya yang ada di Jalan Kebo Iwo, lagunya ditunggu. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Sujani yang ada di Bitre, Gianyar. Wah telat katanya. Padahal radionya udah on dari jam 5 katanya, tapi baru bergabung katanya ya. Mungkin gitu ya, radionya sudah on dari jam 5 tapi Bu Made masih tidur mungkin ya. Bisa aja ya, mungkin radionya on terus ya, nggak pernah dimatiin radionya ya. Jadinya radionya jam 5 langsung gitu ya, otomatis. Nggak apa-apa, masih belum telat kok ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Bu Made Sujani mau request lagu boleh ya, biar tambah semangat. Silakan mau request juga boleh. Mau request lagu Dangdut Koplo atau Dangdut Remix juga boleh ya, biar di rumahnya jadi semakin bergoyang atau bergetar ya. Oke, selain itu juga, selain Bu Made Sujani, ada juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Made Asih juga ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Mangku Somo atau Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Lagunya Harry Putra yang Buy One Get One, ditunggu lagunya ya. Nah, buat fans setia mereka yang belum bergabung juga masih bisa ya, kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi. Langsung saja ya buat Bu Puput Nata, satu lagu dari Lesti Kejora, Egois.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gebah,
2: gebah,
3: gebah,
2: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Musim hujan semakin dekat ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung musim hujan belum datang, kini waktunya kita bersih-bersih lingkungan ya dari sampah, terutama sampah plastik nih fans setia. Karena masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Fans Tiago Wareka, satu lagi informasi penting yang pastinya tidak boleh kita lewatkan ini ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana nih Fans Tia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Waktu kita sudah mendekati jam 7 pagi ya. Tapi sebelum kita tuntaskan dulu kopi dangdut, jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik nih fans setia, biar lebih semangat lagi beraktivitas ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah semakin mepet ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih ya buat fans setia Gema Merdeka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi tadi ya, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih juga yang sudah ngirimin Gus Aldi foto-foto makanan ya, foto-foto menu sarapannya. Ini kayaknya sengaja mau dibikin lapar ini Gus Aldi ya. Dikirimin foto-foto sarapan atau foto-foto makanan yang lainnya juga ini ya. Ya udah, sekarang Gus Aldi waktunya Gus Aldi yang gilirannya sarapan ya, karena udah selesai siaran, giliran Gus Aldi yang sekarang sarapan. Sebentar lagi. Nah, kan Gus Aldi udah mulai nggak konsen ini ya. Aduh, gara-gara ngelihat foto-foto makanan, jadinya penyiarnya jadi nggak konsen ini. Terima kasih ya semuanya sudah meramaikan Kopi Dangdut. Tapi sebentar lagi fans Tiago Reka, jangan kemana-mana dulu ya. Sambil beraktivitas atau sambil bekerja, fans Tiago Reka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 KMTJ FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanstia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat di tanggal 4 September tahun 2026. Tentu kita pagi hari ini ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas selama 2 jam ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi untuk fans gaul mereka yang pagi hari ini sedang monitor, hai, selamat pagi semuanya, semangat pagi juga untuk kita semuanya. Tiara bakal temenin dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Jadi kalau fansnya pengen gabungan atau pengen request lagu favorit nya pagi hari ini biar bisa prepare sambil nyanyi-nyanyi, cus, langsung gabungan sama Tiara ya. Bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nang jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren lagunya NPD, sempurnanya aku juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, semangat pagi buat kita semuanya. Gimana kabarnya fansnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, fansnya Gema Merdeka. Semoga semua juga dalam suasana hati yang baik, suasana hati yang happy dan penuh cinta juga. Jadi pagi hari ini semoga semua aktivitas kita berjalan dengan lancar sampai malam, sampai selesai pokoknya, iya kan? Buat kalian yang masih prepare, selamat prepare. Fansnya Gawa Merdeka silakan cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Untuk yang sudah dalam perjalanan, yang lagi nyetir pagi hari ini, selamat nyetir, hati-hati di jalan juga ya kan. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang menemani Anda selama perjalanan sampai di tempat tujuan nanti. Semangat buat semuanya, pokoknya apapun itu aktivitasnya, fans Gawa Merdeka semangat ya. Jangan lupa sarapan loh, BTW Baswe, karena kan sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka angkatan lagunya Jazz berdua bersama juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang pagi hari ini sudah monitor Tiara. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dan juga request lagi ya. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans dia, oke? Buat yang belum gabungan, gabungan yuk. Biar pagi kalian tuh jadi lebih berwarna, iya kan? Karena bisa request lagu favoritnya, bisa nyanyi pagi-pagi, iya kan? Sambil dengerin langsung di radio. Dan mungkin aja ini bakal bisa nambah mood kalian juga, jadi mood booster gitu kalau kata anak-anak Gen Z, iya kan? Semangat pokoknya buat sekarang, buat hari ini. Mungkin ada yang lagi masak ya kan juga. Ada yang masih sarapan gitu kan. Selamat sarapan semuanya. Hati-hati di jalan ya. Buat adik-adik yang sekolah juga, semangat sekolahnya pagi hari ini. Oke? Baiklah, seperti biasa fans Gema Merdeka, Tiara pun punya informasi-informasi penting yang akan Tiara baca juga di program Tirama. Pagi hari ini pun ada informasi yang datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja ya. Dan fans setia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur lagunya Noah Sally sendiri. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini. Lagunya sudah meluncur ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Tiara. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Ada informasi penting lagi pagi hari ini, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrain Vanity Gema Merdeka. Itu dia lagunya Tip X yang judulnya Genit. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih. Lanjut ya, Fans Gawa Merdeka. Iya kan? Jadi Tiara pun juga akan bacain berita seperti biasa, berita-berita terkini, ya kan? Mumpung masih di session yang pertama. So, Fans Gawa Merdeka, kemarin itu Tiara sempat baca berita bahwa kemarin itu ada kebakaran di perusahaan ikan yang ada di pelabuhan benua, Fans Gawa Merdeka. Sayang banget, Tiara sedih banget baca beritanya. Jadi kebakaran itu dilaporin terjadi di sebuah kawasan perusahaan ikan gitu yang berada di kawasan pelabuhan benua dan pasar hari Kamis tanggal 3 September di malam harinya, Fancy. Ya, katanya laporannya itu diterima di jam 21.13 WITA, dan waktu itu waktu setelah menerima laporan tim damkar itu langsung meluncur gitu ya, Fancy Gawa Merdeka langsung meluncur ke lokasi, langsung berusaha untuk memadamkan api di sana begitu. Nah, kemudian Fancy Gawa Merdeka kan katanya sih lokasinya tuh kayak lumayan luas gitu loh. Jadi lumayan luas, area yang terdampak kebakaran tuh lumayan luas. Dan kemarin itu informasi yang beredar tuh kan karena mungkin masih pada panik semua ya. Jadi masih belum diketahui secara pasti apa penyebabnya kayak gitu kan. Yang pasti kan mereka waktu tahu ada api, mereka udah langsung menyelamatkan diri ya kan. Jadi kayak mungkin masih pada panik semuanya gitu. Tapi akhirnya ini sudah aman, apinya sudah padam, Fancy Gawa Merdeka. Jadi semoga next tidak ada lagi berita-berita. Karena kan memang beberapa hari ini tuh kayak center banget ya, banyak banget berita-berita kebakaran ya. Jadi buat teman-teman semuanya, stay safe ya. Ingat kalau misalnya keluar rumah gitu kan, mau meskipun cuma keluar sebentar gitu kan, check and recheck lagi cuk-cuknya gitu kan. Jangan ada yang cuk yang sampai masih kecolok lah, kayak kompor-kompornya ya kan. Pastikan mereka sudah mati dengan sempurna. Terus mungkin yang sembahyang, habis sembahyang gitu kan, di pelangkiran mau ditinggal keluar, mungkin bisa dilungsur dulu dupanya gitu kan, biar aman pokoknya gitu ya. Oke, begitu Fancy Gawa Merdeka. Sekarang kita lanjut dulu ya ke lagu berikutnya yang sudah Tiara siapin. Nanti kita bakal bahas yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kuma Merdeka.
1: FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Gigi, kepastian yang kutunggu. Sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda ya, Fanisti ya. Oke, kita lanjut lagi Fanisti Gema Merdeka. Gak berasa ternyata sudah hampir selesai session yang pertama program Tirama untuk pagi hari ini. Gak berasa ya, sekarang sudah jam 7 lebih 58 menit Fanisti Gema Merdeka. Jadi bentar lagi kita udah masuk di session yang kedua di jam 8 sampai jam 9 pagi. Terima kasih banyak untuk Fanisti Gema Merdeka yang masih monitor pagi hari ini, yang sudah beraktivitas, semangat semuanya. Yang masih prepare, ingat check and recheck lagi barang-barangnya. Dan untuk yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan, oke? Oh ya, untuk para cowok-cowok nih, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, Fancy Go Merdeka. Dan Fanstia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, jangan kemana-mana Fanstia Gawa Merdeka, kita dengerin dulu lagu requestan berikutnya, lagunya Wali. Abis itu kita akan masuk di session yang kedua. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Jangan kemana-mana.